0: tanggal kondurin mereka. Ada yang ulung kayak woi-woi ra. Ada kokorot kondur yang malah. Cicit lah, mereka perwala.
1: This one's new from Triple J Unearthed.